Antarang nama saru dresang nama saru kresang nama saru rangge terpanggi anangge nama jiwa jiwang nama bija bija akhije apije samastang prasije kirpalang sarupe ko karmang pranasi sada sarva